miwa donwe mino wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di miwa sote miton men do bip radio di yo mino unle unye minan dojela jonanu miye eyi mon hon mi sekpo adjogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 adjogba sa bip radio ton hon ton le ke no min nou no kan yi adjog miton le ton